Tata, neni awa bebe la nyonka. Kidari, ye yafama, ala koson, tela koson. Olonera, ne kalon, ni ala makiti koko la dunya, oko disekake. Ala e la hinera, ala e jigeronya.